0: Ini baru aja nge-launching sangat-sangat minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Cinta Ini Membunuhku, The Massive, yang sudah membawa perjalanan kita di 8 menit lepas dari 8 pagi. Menyapa kembali untuk semeton Fox yang mungkin baru saja menemukan frekuensi 99,3 FM. Masih bersama Gus Gandhi, tentunya di zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti. Semeton boleh ikut gabung ya di WhatsApp 087808555993, atau juga bisa dengarkan Gus Gandhi melalui website nikingnya semeton foxradiobali.com. Tinggal klik saja yang 99,3 FM. Dan kalau semeton pagi ini pingin lewat di seputaran Raya Sanur ya, harap ya tenangkan pikiran dan hati semeton. Karena terpantau padat sekali semeton ya, kemacetan sudah mulai terlihat ya. Begitu juga di Simpang Sanggaran semeton sudah mulai terlihat kepadatan. Kalau dari Kuta sih pagi ini masih lengang-lengang saja semeton, belum ada kepadatan, hanya saja di Jalan Raya Kuta ya yang menuju Simpang Jalan Majapahit terpantau sudah mulai padat semeton ya. Tetap fokus berkendaraan semeton ya, jangan sampai terpecah konsentrasinya ya. Kalau berkendaraan harus tetap fokus ya semeton, dan juga selamat sampai tujuan. Jangan lupa cek juga semeton bawaannya kalau saja ada yang terlupa ya semeton ya. Gus Gandhi tunggu sampai mendekati 10 pagi nanti di 087808555993.

Sanga-sanga asik tembang sebagai ngantrain the backbone seperti hidup kembali kau niki sempetan guys ane sampun ngantri ragering siang olas menit ngelintang saking galak kuto semang niki rahajang demun sarang sempetan sani sampun nyarengin genta niki nge wenten beli kadek suana niki wau ngarsa tembang saking wayang niki damai kau niki nge sampun gue segani putarkan demogi je nenten terlewatkan genta niki nge sambil eh fitness dek bu cocok ya sarapan itu. Bu Joni lan Pak Joni, ring buana indah semua sampun nyarengin kene niki megater sarang pianak titiang genta niki nge Joni Maharta ring dalung taler wentan Madi Hendra Gunarta niki sampun Gusti Gani putarkan taler tembang nyanyi wau nge wentan Adi niki ring Denpasar. Denpasar apa Karangasem niki. Aduh, ini nak bermula ngelain-ngelain doyan niki nge. Nah request lagu nih jak request iklan niki. Pokoknya ini kan mesti lain kita gitu, niki anak request lagu jadi jadi iklan request niki. Rajang dalar niki wenten beli Made Hendra ring wewidangan di satu market Tabana niki beli Made Hendra Saputra niki sukses sama nyaringin Bu Made Warsini dalar sampun nyaringin semeton saking wewidangan Nusa Dua kenda niki nge wenten waktu jumlah dalar niki sukses sama nyaringin ring Mawang Ubud kenda niki wenten Pak Dewa Buana talar niki suksema ring wewidangan Klungkung Satre hadir Gus Ganding nggih suksema niki sampun nyarengin Aji Raja Pale talar niki. Mare ngomong Raja Pale inget aja lagune Mang Senior niki Raja Pale mare bangun niki. Rajang sama Wali ji ingetan ngopi demo niki lebihan uyahne apa mekelawan dek minum niki kopine nggih.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Coklat ya, yang berjudul Karma, sudah di request oleh Kadek Wati dari kawasan Brawe ya. Pagi ini sudah prepare mau ke tempat aktivitas, selamat menikmati kesibukannya saja ya. Semangat megai, semangat megai, mani tanggal 25, panglebihan man. Rajang Sabang Talar Niki Benten Cokus Permana, sana sampun nyaringin Gus Gandhi, Pak Yoga yang mau bidangan canggu Niki. Suksama sampun nyaringin Pak Yoga, coba takunin walu biang lala di canggu tuh kira-kira madep sing nah. Amun adepnya kuda ameter. Wenten Payan Sena, suksama Niki sampun nyaringin ring emas bedulu, genda Niki nge. Wenten Talar Niki. Kijil aku niki gue ngaji apel suksesmu sampun nyarengin wenten periring suka jiwa yan ena taler niki sampun nyarengin beli Roy Skin ring seputaran Sukawati niki suksesmu sampun nyarengin ini mana bener aja nih ngomong ibi ya beli ya suksesmu niki sampun nyarengin wenten gue ngaji ume dawe ume duwe kenda niki nge ring marge taler niki suksesmu wenten taler niki Mbok Yastini request lagu Akhir Waktu gone niki nge. Oh, Hingga Akhir Waktu judulnya. Jek nungka-nungka kan. Ngai bingung penyiar kan niki nge. Semeton, pangsing bingung kan niki nge. Makin Gus Gandhi niki mempertegas semeton sana jagi ngereh all produk ultimate sangat-sangat. Ingetan niki produk asli racikan Babi Bambang Pranoto, wenten foto babi ring tiap kemasannya nih. Taler niki wenten kale produk minyaknya nih niki nge. Wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pinake racikannya nih sane lebih ultimate. Taler niki sane terbaru wenten minyak gatalin. Pinake solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel niki sementara nge. Informasi sejangkapnya nih rawin kemantan niki ring Instagram @sangat_sangat_bali. Miwah niki website resminya nih balihealingoil.com lan sangat-sangat official.co.id.

0: Waktunya Zona Indonesia. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sangat-Sangat Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

95.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Nah, jadi yang suka mengkonsumsi buah kelengkeng, semeton ya, ternyata banyak sekali memiliki nutrisi ya. Terus ada juga vitamin C dan juga ya ada zat besi, kalium dan antioksidan, di mana manfaat utamanya meliputi ya peningkatan kekebalan tubuh ya, pencegahan anemia, dukungan kesehatan jantung hingga perbaikan kualitas tidur. Nah, jadi informasi lebih lengkap semeton boleh berkunjung ke halodoc.com.

0: waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman kanggen majengering semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Ngali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Ahmad Dhani ya, yang udah membawa perjalanan kita di 53 menit lepas dari 8 pagi ya. Satu lagu yang udah direquest oleh Aji Dewa Gita. Niki cocok be cara foto nih niki Ji. Enggalang Ji, ditunggu undangannya niki nggih. Ring bayat galalang nyarengi niki Gus Gandhi. Aduh, sana sekan-sekan bagus gue niki. Bisa saya orang masa jegek sih orang Gus Gandhi. Ngendah aja niki. Yen pa berjas sekan bagai nang kopi Ji Dewa niki. Rahajang niki taler sana sampun nyaringin Pak Koman Chandra Sedata temannya ini sampun Gus Gandhi siagi yang pasto gendan niki. Wentan taler niki. Putu Widiastuti ring wawidangan gianyar sampun nyaringin Gus Gandhi. Nini Desi Aditya talat niki suksema sampun nyaringin tembang nyanyi malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan. Nggih sabar-sabar kemantan teman.

0: Fox Bali. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Masih ada. Benar sekali semeton. Gus Gandhi masih di zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti. Dan sekarang sudah 14 menit lepas dari 9 pagi semeton ya. Dan juga yang mungkin baru menemukan frekuensi 99.3 FM, selamat bergabung saja masih bersama Gus Gandhi. Yuk boleh ikutan tapi tidak bisa banyak-banyak lagi ya. Karena yang ini aja belum sempat semua kebaca ini semeton ya. Ada Bliong De Suksemen niki sampun nyaringin Gus Gandhi ring semengi mangkin. Wenten talar niki Aji Porong genda niki nge sampun nyaringin Suksemen niki. Wenten mokade asih talar ring wawidangan kesiman nyaringin. Tembangnya ini tulus kuni hati-hati di jalan. Ditunggu dulu mali jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan genda niki nge sabar-sabar kemanten dumun.

0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox
1: Bali. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presiden ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Rahajang Semang Dumu Niki Semeton Sani Minabu Wau Genda Nikinge Nyarengin Gus Gandhi Ring Zona Indonesia Ngiring-ngiring sarengin Mali Akidik Kemantan Galahnya Niki Semeton. Nah Semeton Niki Sani Sampun Ngumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga tanah milah tanahmu sani klasik utawi ultimate ukuran 100 mili ingetan niki semeton nggih wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi yang digunakan itu adalah tahun 2024 ke atas. Kalau sudah lengkapi taler niki semeton sareng kelengkapan sani tiosan niki nggih minakadi genda niki fotokopi KTP nomor telepon yang aktif nama lan alamat lengkap. Nah di depan amplop niki semeton silakan ditulis saja karyawan konsumen utawi sangat sian. Nah semeton yang sampun samian jangkep langsung ke mantan kirim ke Fox Radio Bali utawi ke pabrik sanga-sanga niki sane megenah ring margi sawu nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali mawinan yang semeton niki menang genda niki nge bisa mendapatkan umroh gratis utawi uang senilai 35 juta rupiah dan ingetang semeton semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Padi ya, yang udah membawa perjalanan kita di 35 menit lepas dari 9 pagi, yang juga sudah di request oleh Octavia di Blabatuh. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini ya. Terus ada Doping SDC juga di Kayu Bihi. Sukseman Niki sama nyaringin Wenten Bumade Warni Taler Niki Ring Wawidangan Ubud pengosekan Niki Tembang Nyani Taler Sampun Gusigan diputarkan Wenten Mbok Rustini, moga sehat murah rejeki. Nggih, sukseman niki Mbok Jegeg sampun nyarengin nggih. Ibu Ajus niki sampun nyarengin, ring tampak siring nggih dan niki nggih. Ah, taler niki megatre sarang keluarga titiange kune sehat rahayu sarang sami kemanten. Belian gen taler niki sukseman sampun nyarengin, ring batuan niki nggih. Lagunya ngikutan-ikutan aja katanya niki. Wenten Gong Biang Rake taler sukseman sampun nyarengin. Wenten beli tu Wiratama niki suksema sampun nyarengin. Bu Wayan Lasri talar niki ring Tabanan Belayu suksema sampun nyarengin. Nanang Titi Angin niki jukut paku jukut undis meli baju aji telung tali. Ini maksudnya dagang jukut undis sebelah dagang bajunya gitu niki. Jaga atur bahasa indah mungkin nang. Dagingnya nae niki sate wentlong katik kan. Wenten motor nari suksesmu sampun nyarengin talar niki ring wewidangan noja kesiman ye. Wenten talar niki Beliansu suksesmu sampun nyarengin semeton saking seputaran kelungkung gune niki hadir ye. Suksesmu niki sampun nyarengin.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, hingga saat ini ya, daya tarik wisata atau DTW Jatiluwih belum memiliki parkir yang memadai. Hal itu pun ya sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan di DTW yang berlokasi di Kecamatan Penebel tersebut ya. Terkait permasalahan ini, pemerintah kabupaten atau Pemkab Tabanan ya berencana segera merealisasikan keberadaan lahan parkir terpadu di areal DTW Jatiluwih pada akhir 2026 atau setidaknya paling awal ya di awal tahun 2027 mendatang. Hanya saja semua itu masih menunggu kajian yang dilakukan. Informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke balitribun.com.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani mau pamit dumun Niki Semeton saking zona Indonesia. Pindah ke penguntan Niki Wenten beli gede pase ring mona maning Wenten mbok mangming ring tulikup Wenten tusri leng bangli talar Niki pan sipung genta Niki ngesan sampun nyarengin suksema sarang sami genta Niki yening Wenten kayuangan rekali nyarengin sinampura genta Niki nge wantah jege gonjakan ke manten kecunung muali benjang ringgalah sane patah semeton lan sampun pasi ke langsung emantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani mepamit antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om Sanga Sanga Sing Ada Lawan. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seng Ada Lawan. Ngarangan semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu semeton Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular ke saringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga Sing adalah Wan. Yeay, semeton Fox kesayangan Gus Windu, giring saringin Gus Windu menyentas galah Roras tengai ring gendeng Bali. Ngiring telponin Gus Windu absen-absen dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993. Gaskan.

0: Larangan Semeton di Gendeng Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Larangan Semeton di Gendeng Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sanga-Sanga Seng ada lawan semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sedang ngudiang ke semeton Fox sami niki punapi gatre. Sampun ke semeton Fox ngajeng, sampun ke semeton Fox menjalan megai. Semeton Fox ngiring sarengin Gus Didumun. Telepon-teleponin Gus Windu semeton Fox megatre absen-absen. Ring WA 087-808-5-3-993. Talering Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Semeton Fox weten orti becik pisan iki saking bage wewidangan kesehatan ge. Penelitian sane ke Sobiahang oleh Universitas Airlangga nemuang yening kombinasi don sembung saking tabanan miwah alga coklat saking pesisi sanur berpotensi ngewantu nunang kolesterol ngirangin peradangan miwah ngejaga kesehatan hati. Nah, temuan puniki nunjuang yening bahan-bahan alami sane mangkin nih semeton Fox ke Sobiahang ring tradisi Bali ternyata medue potensi sani ageng pisan sani mangkin ngawet puniki kebuktian secara ilmiah ya diastun kanton puniki ring penelitian lanjutan nge hasil puniki dados ortisane becek pisan yening kearifan lokal Bali punike presiden nge ngemaktayang kontribusi becek pisan majang ring kesehatan dunia irage sareng sami nge punapi niki penampen semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring absen ngiring teleponin Gus Windu ring WA 087-808-5-3-993 gending balingan tos galah roras tengah gas kan.

0: narangan sa maton di gandang bali.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Ngiring semeton, teleponin Gus Windu, ring WA 087-808-5-3x993. Kawitin untuk beli de api, ka om swastiastu beli de.
1: Gus.
0: Angge, napi niki tembang nih mangkin, niki beli de, passwordnya dumun.
1: Mang triple X, sana ketemu mantan, mantan Gus.
0: Kecunduk mantan, jantos dumun.
1: Ketemu mantan.
0: Oh, ketemu mantan. Nggih. Wenten megatra dumun.
1: Kunapi niki katrane dumun?
0: Gus ini amonian ke mantan beli de. Kuangan pes.
1: Ya medhi kan keneng bali makin di Gus.
0: Kenten sampun macina sampun Gus ini ngebediang pun iki jinah ini kan kenten.
1: Kok berubah kenten?
0: Coba nih protes demo sarang-sarang niki beli de.
1: Emang banyak. Wali semua ngantar sukro keneng bali.
0: Nggih, durus nih megatra dumun beli de.
1: Iya, niki ketat dari aseh nyaram beli Gus. Pada Pramajang, Minyaseh, Bu Doni, Bu Skaryani, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canglu, De Ani, De Ratna, De Raden, Lepi Sukaisi, Angelika Putri, Kutu Drupadi, Mangi, Kutu Widastuti, Nini Dania, Nini Nika, Kutu Widastuti, Rambi Gus, Bang Cang, Cambues, Kade Armunanta, Koman Chandra, Bu Yan Lastri, Wayan Suketi, Dayu Biancana, Manjini, Ketut Ari, Dek Nari, Tut Nari, Ira Susiadi, Jik Lung Tole, Pan Sudi, Dede Pongki. Ini cukup muka sami beli gas.
0: Anggesek
1: semua. Muka sudah sepi. Om, santi, om. Om.
0: Talar pun ke wentan kakek Dania, om swastiastu kakek.
2: Om swastiastu rahajang semangnya lo tengahi ke swindu.
0: Rahajang.
2: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Tapi tembang nih mangkin.
2: Tembang ni mungkin batis kadang ni, saking tetsano sarang siren iki putulina ni.
0: Oh, batis kadangan ni ket tentu. Yanmus ngelahang ni ke kakek.
2: Napi ni ke?
0: Nge Yanmus sarang putulina. Nge Dures megatre.
2: Nge megatre dumun sarang de apika sini wau di kadere. Enten gak mas bayangan iki dek dar nyarangan iki Gus Windu. Enten sira male ter las mini sanur, enten dek Raden, enten dek Ani, sira male, enten Ujro Mertesari, enten Gus Bawo, enten Putu Wira Mas Andi, enten beli kadek bikul nge. Wendan Bakade Ratna, Bapak Liong, Wendan Ruskane, Dewi Biancana. Ini cucat mekesami dengan Gus Windu.
0: Angge.
2: Ya, majang Gus Windu, rahajang tugas, Andes Puput yang mempamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Beli Dede Pongki, Om Swastiastu.
1: Swastu. Rahajang siang, Gus.
0: Rahajang. Passwordnya nih dumun.
1: Sayu, sengah delawan.
0: Napi tembangnya mangkin beli dede.
1: Satu langsung telu, nih.
0: Napi?
1: Satu langsung telu.
0: Satu langsung...
1: telu. Tidak ada duanya, nih,
0: Gus. Gentosin beli dede, gentosin.
1: Oh, gentosin. Kantan-kantan, Gerani duange.
0: Angge Dures megatre.
1: Angge megatre niki majang Pak Ketetar. Pak Tike niki nyarengin. Enten lidak dar. Enten lidak artika, lidak raden. Lidak riri, enten Kak Dani ini Dania. Enten lidak bikul. Enten Ruskani, Pandebi. Enten Jiyongde. Wenten Dayu Biancana, wenten Bumarani Payet, wenten Sire Malenge juga nama kesami nih guys.
0: Sama beli dede.
1: Suk sama Om Santi Om.
0: Alar, suk sama Tarang Gus ini majang rey sama Tuan Fox sarang sami sada sampun nyaringin Gus Windu reng WA 087-808-5-3x993 ngiring absen. Beli dede apa sa saking merpati monang maninggung aji apel saking udangan Padang Sambian seperti biasa niki megatra majang reng jero puluh sari Padang Sambian. Bujani Pak Joni Buwana Indah Pak Wayan Suti Kete gung Kak Yudis lan gung Nini Yudis reng Padang Sambian. Pak Wayan Swastike megatra majang sarang sami naler niki wenten sira niki Beteko nge menggatre peka longgong tegal lingko. Oh niki peka longgong tegal lingko niki minap talar pun niki wenten Pak Yoga Canggu beli de armunanta saking udangan padang getas menggatre majang reng beli de apika Bapak Madayar ke Pak Suta dek debes wayan riris wayan rismawan nge Nini Gusta saking pamadilan Nini ngirim teleponin goswin yo menggatre majang reng gong biang rake butut si dekarya talar wenten Bu Madi Warni saking penguasakan Ubud mbok tut nari talar saking noja kesiman beli tu purwe saking widangan sesetan megatre majang ring beli kita dari segede nasra cak mois putu drupadi kita nari asing nyoman suasi ke engel kaputri mbok mangming sukses sematan Fox sani sampun nyarengin sani dorong wigos winu calling jantos dumun Andre pokoknya sematan Fox sani dorong absen absen ya dumun mali jebos teleponin gos winu male ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan

0: Pangarang ng Sumaton di Gendeng, Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Ngarangan Sumaton di Gendeng, Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ngiring teleponin Gus Windu Malih yuk. Semeton Fox ring WA 087808 5 3 kali 993. Siapa sih reke Semeton Fox ane jagi arsenya dengan Gus Windu. Oh niki sampun pun mebalap-balapan mangkin Semeton Fox. Kawitin untuk Bu Joni, Pak Joni kesayang Gus ini saking widangan buana indah. Om Swastiastu.
1: Sangat-sangat sadalawan Gus Windu kesayangan. Gunapi Batra Gena Rayu.
0: Enak. Napi niki tembang nih mangkin.
1: Nyange putri bulan nganti umur nganti ange Gus Windu.
0: Batra nih adumun Bu Joni.
1: Batra sarang wentah kita lagu temangane.
0: Senin,
1: tapi teman putri bulan nanti umur nantian.
0: Geng, durus megatre.
1: Megatre sedang diadi gombiang rako, yuka linci sekarini. Dan jadi pelayan Bupati Tercipito, Bupati Pak Rere, Pak Yongde, De Apita Sembawa, Pak Rere Rubes Kandi, Pak Raden, Gung Aji Ampel, Luhari Sembung, De Ratna, Ayu Asmuni, Pak Komang Sudarto di Bejang. Kita temak ke samingnya ke sini rajang tugas Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Beli derere Om Swastiastu beli de.
2: Om Swastiastu beli kus. Wah rajang semedu. Sange-sange sing ada lawan.
0: Enggih napi tembak.
2: Napi gatre rumun beli kus.
0: Enggih kus ini amunian
2: mati. Suwe tangga cenduk
0: nih. Enggih semangat mekarya beli de sedang udiang nih ke.
2: Antun mekarya nih beli kus.
0: Enggih napi tembang nih mangkin.
2: Tembangnya ini Budi Arseng ya.
0: Nincen.
2: Sani terbaru ente.
0: Sani nincen, sani nincen terbaru niki. Bi bahagia.
2: Oh nika mantan pun ya.
0: Nge, durus megatre nih dumun.
2: Megatre, wah wenten Bu Joni dan Pak Joni, talar wenten Dede Apika, wenten Dede Pongki, wah ampun talar wenten Dede Royske, Najik Yongde, Kadaratna, Dede Ani, Kak Dania, sarang Nenek Dania, wenten beli Dek Raden, beli Sudi, Bu Sekaryani, Mbak Miniase, Pak Chandra, alur wenten Bu Ana, Wang Ayah Gede, alur wenten Naji Dewa Gita, Ayu Kelinci, cutat makasami beli Gus.
0: Suksama dah.
2: Manjang ring beli Gus, suksama, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Mbak Herlina Wati, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, beli Gus.
0: Password.
3: Siang sangat-sangat sing ada lawan.
0: Anggeh, napi tembangnya mangkin?
3: Tembangnya seribu sampun.
0: Anecen.
3: Anecen dek dadi.
0: Anggeh, napi?
3: Anecen dek dadi.
0: Oh, sanecen manten dados niki kanten Gus Windu milih.
3: Dados.
0: Anggeh, durus.
3: Yang penting berikutnya.
0: Anggeh, durus. Terima kasih, Bun.
3: Datra sarang Putu Febri, Ira Susiadi, Mbak Putri, ini ketut Naryansi, Mbak Putut Matan, jangan mau kejang pun beli gus. Untuk beli gus, semua.
0: Taler pun iki wenten, Bu Tus Karyani saking widangan kebo iwa.
4: Om Swastiastu, rahagem siang Gus Windu, sangat-sangat sing ada lawan.
0: Tapi tembangnya mangkin butuh.
4: Degapar Gus, degapar, kulit serabutan.
0: Katranya dumun.
4: Magatra wenten Bu Joni, Pak Joni, Nini Dania sarang peka, Mutia, Mutir, Mutia Rai, Pande Ebi, Bude Marleni sarang Kak Odeng, Gus Bawo, Dek Rere, Dek Apika, Dek Raden, wenten Roskane, Gini Ase, Dayu Biang Sanang, Ayu Tuban. Pandoding, ini tugas maku sami, Gus. Gus Indirajan tugas, gue tepamit, Om. Santi, Om.
0: Angge, suksema talar aturan Gus Windu majang ring Semeton Fox sarang sami sane sampun nyarengan Gus Windu nge sampunang ne lali Semeton Fox anggen sinamian produk saking sanga-sanga napi malih mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk ini hanyarnya ne ultimate sanga-sanga nih kalau Semeton Fox lebih lengkap terkekinian mangkin wenten minyak balur sabun bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare utamanipun ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga biguna yang satu sepetang dah sebahan alami pilihan kerace khusus untuk ngewudar kenyamanan miwa buah relaksasi ring angga sarire aroma yang Indonesia ni lembut mie antuk sentuhan kemang lavender paca ngewantu dan ngang pikayunan kewohin mali antuk sensasi anget rikalaning kebalurang kemasan yang Indonesia modern aroma yang Indonesia segar tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya antuk info mas sejangkapnya ni sematan Fox langsung mantan iraga meluncur ke Fox Radio Bali sane megenah remargi Gatot Suburo tetengah 98 X Kota dan Pasar utawi dadas tumbas sering nomor puniki 081-993-100-102 mali apisan sematan Fox 081-993-100-102 sanga-sanga sing adelawan ngiring sematan Fox lantura maling atau segala rora setengahi ring WA 087-808-5-3x993 gaskan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu ngiring teleponin Gus Windu male ring WA 087808053 kali 993. Om Swastiastu Mbok Tadi Lasmini.
1: Om Swastiastu
0: Rajang Siang Gus Windu. Angge. Nah, pit tembangne mangke kok ieu.
1: Tembangne ayu kuringe.
0: Seren cen.
1: Tak
0: sakit. Nggih, dures megatre.
1: Megatre menan yong di derade leskane ini ana begitu boi wa karena gatu di sini. Pemimir bus, kasus bawa, buat gesia, sil mori ini, kerjanya seru petani. Atur asdina, leo colong lencer. Ini cita kata kami ke video, kajak tukat,
0: kajak hati. Om santi, santi, santi. Om, wenten ke sematan Fox, ane kayon male semeton. Sui sematan orang ke sini niki, majang ringin sematan Fox, ane sampun nyarengin, ingin pun ke wenten Pak Gongora saking widangan dalung, ke. Kartika Adnyana, saking widangan Pejeng, Banjar, Guli yang megater majang ring Blimang Iman Rangga Pastawa Gus Bawe Mbok Nengah Some Mbok Yan Kanton Mbok Ani Jero Lingga Sang Tu Eka Mang Adi Carlos Moni Prawati Sri Aryan Sri Aningse Yantriani Latri Nilo Ernayanti Mang Ayutri Mariani Dek Yugen Kompak Mesawi terkait mantan ngirin teleponin Gus Windu Beli Tuwira Tama saking widangan Banjar Laut Belah Batu Ngabsen Taler Wentan Beli Conge saking widangan Sukawatai Budesa Wahyuni saking widangan Gianyar Taler Motor Jumlo saking widangan Banjar Apoh Mawang Ubud Pedika Taler Wenten Blian Sudi saking widangan Karang Dalem Megater Majang Ring Man Cimong Dejane Tutrawan Man Bawa Nyoman Sujane Nang Engki Pak Man Bawa Doblet Tumadie Taler

Wenten Abah Waisel saking Widangan Samplangan Gianyar. Telepon-teleponin gue segini semeton. Telepon-teleponin Mbok Ira Susihadi talar saking Widangan Penebel. Yan Bura Arini kesayangan gue segini saking Widangan Kesiman. Pudik talar Wenten Pak Yan Sene saking Widangan Mas Bedulu. Bu Wayang Lastri talar saking Widangan Blayu Tabanan. Dro Gede Nyilet Komplonge saking Widangan Padang Sambian Kajo dan Pasar. Jero Andi Arse saking Widangan Songan. Nini Desi Aditya saking Widangan Gianyar. Asapun ikedumun semeton Fox nge. Sani dorong ke calling jantos dumun jek antre manten sande dorong absen absen dumun male jebos teleponin engko suinu sama Tron Fox ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gas kan.

0: pangarangan sa maton di gendeng bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu Muali ngiring ya teleponin Gus Windu semeton. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Semeton Fox nge sinambi puniki semeton Fox ngiring ja ajain Gus Windu jam belanja semeton Fox ngajeng ring mangulang oleh Kristus semeton Fox yo. Oh niki gong biang rake puniki pacang ngatehin Gus Windu ke mangulang oleh Kristus. Om swastiastu gong biang.
1: Swastiastu Gus.
0: Swastiastu password.
1: Sanga-sanga tanada lawan.
0: Anggen napi tembang ni mangken gong biang.
1: Yan musme.
0: Nengken.
1: Ayo Gus milih nge.
0: Magatra dumun.
1: Nge. Kujuni, Nini Gista, Nini Dania. Kayu Duan Sana, Mutu Keboiwo, Biro Matasari, Bu Ayu Tuban, Darakna, De Ani, Miniase, De Ari, Ika mantan Gus Nge, Kena Rahayu, Makasami Gus, Ajang Raya Ari Raya, tenang aja Gus ya. Om santi,
0: Bu Jero Mertesari saking Siulan. Om swastiastu. Pastu,
1: Gus Windu, sama-sama sada lawan.
0: Napi tembangnya mangkin.
1: Bu Napi gatrone Gus Windu.
0: Amonian mantan Bu Jero. Bu Jero sampun ngajeng nak Gus Windu durung niki. Wenten nak nyuap.
1: Dereng, wawu kopi kan semang jajel 5 ribu.
0: Napi tembangnya mangkin Bu Jero.
1: Lagu ni put kene pun ya yang peri ye.
0: Nengchen.
1: Astungkar, apa nama? Tungkaro kena.
0: Salam Astungkaro.
1: Ye.
0: Magatre ne dumun.
1: Magatre sarang buka darat narois kane. Yan Burariani, Haji Judarma, Haji Dancanang, Dede Pongki, Putu Wiro, Haji Kita, Gus Bawo, Bu Pernata, Bu Iniasi, Putu Keboiwo, Pan Sudi Bluhu, Sarang Putu Damayanti, Salon Nopia Siolan, Bu Anik Siolan, Pekak Dania, Sarang Nik Dania, Bu Anik Semabau, Sarang Gong Biang Rako, Bu Pandi Sukwati, Bu Ayu Radmini, Bu Ketut Pemogan, Bu Ahriadri Penate, Maharani Payat, Sarang Bu Jero Wika Sari, Cutan Maka Sami Aga Sindung eh. Lanyal juga, Matusi sama Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Beli dek klung saking batu bulan Om Suasiastu.
2: Suasiastu, Rajang Semang Yang Resiang, Niki, Majang Renggos Windu.
0: Nggih beli dek pun api gatre niki nembe pisan tumben
2: nggih becik-becik niki cuaca niki ring daerah Pagutan niki agak rem-rem
0: luang ben niki beli dek
2: tis-tis kengken kada niki wasan
0: nggih daripada panas ngentak suka dimangke niki.
2: Nggih nggih
0: tapi tembang nih mangke
2: request lagu dadas kiss nggih
0: kiss Senin Chen.
2: Sane hari raya niko, tapi yo judulnya niko.
0: Ragaku, ragaku.
2: Nge niko, ben nge.
0: Magatre ne dumun.
2: Nge magatre majang ring. Mulih generasi niki semeto ditia maka sami sane sibuk beraktivitas, semangat beraktivitas mantan. Nge rajang niki maka sami semeton Bali umat Hindu maka sami. Nyangra Rahina Kuningan.
0: Nge patut nike.
2: Dan nge dumogi becik maka sami. Nge wasan menikah mantan nge suksema beli Gus Windu.
0: Nge suksema talara terang Gus Windu pun nike. Majang reng kesayangan Gus Windu pisan nike. Bapak Agus Astape nggih sane OTW kijen nika Bapak Bagus sareng tim jek dumogi je satekena rahayu jek sibuk pisan pun iki sareng tim nang glindang-glindang male ke PKB male monitoring kan kenten pokoknya dumogi je segar kenceng rahayu aja ke mangulang oleh Kristo semeton Fox yo mawinan mangulang oleh Kristo punike wantah genah numbas ajengan sane daat membuat pisan kangen ngajeng sareng keluarga tunangan timpal sawit remitra pokoknya make sami ke wawahin malih antuk pemandangan dan wisane becik pisan. Genahnya nih wenten ring margi sawo nomor 1 sekali likur di sepacung bitre Gianyar Bali. Wenten akeh menua jengan seni medui cita rasa khas. Wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih. Nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangulanguli kristo taler dadas rekomendasi macang sematan fok sani pacang medui parikrama. Mawinan iriki wenten genah sani presiden nampung kutus tali diri semeton. Miwah pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sareng keluarga. Yuk ke Mangulanguli kresto. Mawinan Mangulanguli kesetik restoran kesarangin keluhan danu bagai saking sanga-sanga. Pangsing pocol semeton fok ngutang natang ngutang sanga. Niki semeton fok majang ring sana istri ngiring ngibor dumun. Yuk.

0: Ngarangan Sumeton di Gendeng Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sembilan sembilan koma tiga.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu nyanggrek kuningan iki pun api persiapan Semeton Fox. Ngiring yuk teleponin Gus Windu male. Ring WA 087808533 kawitan atuk butut marsini saking widangan pemogan Om Swastiastu butut.
1: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
1: Sanga-sanga sadalawan Gus.
0: Napi tembang mangkin butut.
1: Tembangnya ingkar janji ya.
0: Iya, durus mengatur dumun.
1: Batu dengan kendara agak su, sahur lagi batu, rahajan yang lain, putih Febrianti, Tete Ilasmi, Ani Papal, Pak Jirde, Ibu Jero Mertesari, ini setelah kesannya mantanya. Ya, putih Febrianti ya. Anto Gus, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om, Talar Wenten, Mbok De Ani.
2: Om Swastiastu Beli Gus.
0: Password.
2: Sanga-sanga sing ada lawan dong punapi gatre.
0: Gus Windu amunian mantan niki terus Gus Windu nyantos kiriman saking Mbok De Ani niki nggih.
2: Tenang, tenang, tenang. Malah jebot COD nggih.
0: Nggih. Sampunan nek ke radio COD. Nyanan penyiar sanelianan niki kemulihan Gus Windu kan sampun budal.
2: Kan bareng-bareng di Gus.
0: Kenten gen, durus napi niki tembang nih mangken.
2: Tembang nih pompi ampun.
0: Nencen.
2: Pahlawan pengganti dua.
0: Nge, megatre dumun mbok deh.
2: Nge, wenten niki beli da api kan menggandrong beli Gus.
0: Nge.
2: Wenten, ini dania pekadania. Bu Joni, Pak Joni. Enten Bum Harani Payet, Pansudi Bluhu, Mukade Ratna, Budayu Biang Cana, Bidek Raden, Bidek Bikul, Bliong De, Gung Biang Rako, Wenten Mbak Putu Febri, Kakak Ira ku cantik, Wenten Bu Ana Wong Ayo Gede, Jek Cudutnya Maka Sami ampun, Ligos.
0: Sama dahat.
2: Nggih, majang ring bligos rajang tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema sematan Fox wentan kemale sane jagi arsenya ringin Gus Windu. Suksema talaraturan Gus Windu majang ngareng sematan Fox sane sampun nyarengin Gus Windu reng WA. Inggih punika wentan iki Mbok Dayu Radmini saking Widangan Sutomo Grenceng dan Pasar. Nggih, megatre majang ngareng sematan Fox semake sami. Nggih, talar wentan beli ngurah endu saking Widangan Tulikup. Wentan talar belian ene saking Singapadu. Nggih, beli dedar ngiring telepon Gus Windu male Gong Bela saking Puri Saren Kangin. Beli coki saking Jakarta niki nggih Bu Ajo saking Widangan Tampak Siring. Megatrering keluarga tiang dumugi sehat lan rahayu. Talar wenten Mbok De Aseh niki saking Widangan Kesiman. Megatre majangareng sematan Fox kesayangan make sami. Talar wenten Bu Joni, Pak Joni tawawu sampun. Sabar Bu Joni, mangkin Gus Windu puterang tembangnya nggih jantos dumun. Bu Made Warsini talar saking Widangan Nusa Dua. Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan. Mbok Mang Ming kesayangan Gus Windu niki Mbok Mang Ming. Mbok Mang Ming saking Tuli Kup. Megatur manjing ring dek nari tur nari Engelika Putri Drupadi Tu Apri Mang Chandra Dek Apika Dek Raden Cak Mbois Tu Purwe Taler Wentan Sutar Putu Penebel Mbok Tut Yulas Mini Pak De Pegok Taler ngiring teleponin Gus Windu Maljebos Nini Desi Aditya saking Widangan Gianyar. Beli Kupit Kurawe nge Mama Kembar Taler saking Widangan Pekan Gianyar. Taler Wentan Nini Gustang ngiring teleponin Gus Windu Male Mbok Dek Wati saking Widangan Bang Ling, yeah, rajeng yang rekuningan male, taler wenten Bu Jero Mertesari sampun wawu, Bu Ketut Mariani saking Widangan Angantake, Gong Biang Rake sampun, Blidak Suwana saking Pengosekan, Purika taler wenten Bu Wayan Sugiani kesayangan, ge, Nini Pande taler nyarengan Gus Windu, suksema Nini, Megat, nunas tembang iketut paling cerike saking nini jantuk manis nge jantas kematan dubogi presiden keputer nge sematan Fox nge mali jebos ngiring teleponin Gus Windu male sana dorong absen-absen dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu. Mewali ngiring teleponin Gus Windu mangkin semeton Fox boleh ring sesi keping untat. Yeh nyarangin Gus Windu telepon-telepon Gus Windu semeton ring WA 087808-5-3-993. Wenten mbok Yastini taler suksema, wenten mbok Mang Ming saking Widangan Jalan Katerangan ke, Bu Ana saking Wong Ngayi Gedai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gus Windu bagus.
0: Password
1: sangat-sangat sehingga dilawan
0: tapi tembang nemangkin
1: tembang ini apa meong bang pindah ngapain deh
0: Itri Puspa sampun
1: sampun napi nge yang seri kani
0: sampun taler
1: aduh kani iya nih bagus wirate
0: bagus wirate oh nge sanen chen
1: ancan encen kan ada.
0: Angger.
1: Gus Windu, ibu sedak mangi nih.
0: Kenten semangat.
1: Angger di tengah cari,
0: Angger bang, Gus Windu padi kide niki buana.
1: Angger udah ada sedikit naik.
0: Kenten angger megatren nih durus.
1: Megatren sarang derere berai sukati nini Dania pekadania. Dede Pongki, Gus Power, Rangga Pas Power, Roy Stani, Dek Raden, Dek Ani, Bu Putu Tukoyu, Syurah Malik Putar, Marga Sang, Semetan Tua, Gus Windu.
0: Angge, suksema bana.
1: Angge, kalah wali ya, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Angge, suksema taler semeton, Majang Remo, Get Nirmala Sari, Sakin Tegal, Cangkering, Jemberana, Bali. Oh puniki wenten Nini Pande, Om Swastiastu Nini.
2: Swastiastu beli Gus.
0: Password
2: dulu. Dah hajem. Pun api gatre.
0: Masih dengan manian kemantan password nih dumun Nini.
2: Buatnya napi beli Gus.
0: Sangat-sangat sih ada lawan passwordnya.
2: Oh, sangu-sangu sih ngadon awang deh.
0: Oke, napi niki tembang nih durus nih
2: Tembang nih, ketut paling kumiku nih Gus.
0: Nge, jantos mantan dumugi presiden bu niki masuk antrean nge mawina sampun akeh pisan niki antreannya nanin nini durus megatre dumun.
2: Nge, cudak megatre sarang sami nge rendu ana suksema dalam wali.
0: Nge, suksema taler puniki wenten semeton Fox indeks sanga-sanga nge sanga-sanga sani mangkin wenten ring Jakarta Fair kali tali 6 likur nge wenten akeh pisan promo menarik semeton Fox sani wanta kepolihang ring Jakarta Fair kemantan yening semeton Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku klasik yening semeton Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku ultimate yening semeton Fox numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku klasik antuk semeton Fox yening numbas sebilang weekdays utawi gratis iki minyak balur sanga-sanga ultimate travel size yening semeton Fox numbas ring weekend diskon dah setali rupiah majang ring semeton Fox ring produk nyane sani pini anyar minyak gatalin nge diskon dah 1% taler yening semeton Fox numbas minyak balur sanga-sanga travel size miwah hampers eksklusif tebus murah wenten taler kesempatan ngemolihang door price menarik ngiring langsung mantan rauh kebut sanga-sanga sada wenten tering JI Expo Kemayoran Hall B3C3 LOT40 bangunan elingang pisan semeton Fox persediaan nyane terbatas alami nika ajaib hemat itu nyata informasi jangkep nyane ngiring langsung mantan cek Instagram @sanga_sanga_bali. Ligaskan.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Indu, suksumah darsa menyaringin Gus Indu, rahidin emang kentering gending Bali, menawi tau yang tani wantor kirang atur Gus Indu nenas gengrembang gengrena pengampura, rahajeng nyangre kuningan Semeton Fox, dumo gija iraga sarang samis, tata kena rahayu seumar sedarma, astungkare, saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelung sarma pamit semeton, baik itu menular kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om. Sanga-sanga, sing adelawan.

kitten akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikang kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

Rajang nubun niki semeton, sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewodar nubun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nge. Nah berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetang yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuk nyane inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ya, nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel di duri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika di duri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin ge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamolehang nyane semeton Fox. Pacang ngamolehang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge. Dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Fox Bali, bahana budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sarang sami budal, semeton Fox mekar ya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sarang sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newen tendering margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu bagas saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ya, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadar lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malay pisan, ring nomor 081-993-100102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sarang sami budar, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sarang sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sarang keluarga nge ngajang sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newen tendering margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepas eh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunan ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nggih rereh sanga-sanga gampang pisan ngamolehangnya ne semeton Fox pacang ngamolehang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nggih. Dios ring punika produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

Voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox jek pasti ke lelah pisan semeton Fox pacang manjo staler nge semangat sana lembur taler sampun nang lali niki semeton Fox jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur sabun bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ning kebalurang kemasannya nih sane modern aromanya nih sane miye seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan ngecatat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Piring ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rajeng sore semeton Fox Ring Kota dan Pasaran kota-kota sekitarnya nih, Gus Dika Mawali Ring Salam Sapa Semeton ngantos galah 6 sanya. Stay tune jumun.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Sikit tembang pengawet saking The Area featuring Putri Bulan W.I.G.S. Amun W.I.G.S bisa jahitin. Men W.I.G.S ne keras kengke ne. Melia ne baru nge. Mumpung PKB buka liu dagang kamen songket dong. Pangada nyanan anggo di Kuningan. Di bi galungan sing man anggone anyar na Kuningan bemani anggone anyar nge IDP sajak kuranane tak lima pak IDP sanggo songket pak langsung bekene aduh. Nah sing kengken sama tuan Fox nge aman ada lebih ya dadi aman sing ada angwang ane pidan anggone penting ada anggo mayatnya sama tuan Fox apalagi niki nge yatnya niki ane penting nih ke ikhlas sing ban ngutang sama tuan ge dan niki sama tuan Fox ane mungkin makin jagi metaki-taki dumun persiapan di hari raya Kuningan bin Mani. Nah titi yang jagi nyarengin sama tuan Fox dumun niki ge ngantos galah enam sanje mali jebos pun niki tentu nih kesarangin antuk tembang-tembang Bali favoritnya sama tuan Fox jadi yani sama tuan Fox dot gabungan nyarengin gustikan niki pangten jekiap. Nah jadi langsung ge manten gabungannya nih di WhatsApp di nomor 087-808-53-993. Nah, ini semeton Fox mendue sosial media niki sarangin malih niki sosial medianya nengi majebos yang cingakin niki di Facebooknya nih di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram nih di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ya neng niki semeton Fox radio ajak tongos majatannya semeton Fox becoh kena jarak LDR-an gitu kan. Saya mendingan Gus Dika ngorang apa tuh nih ya tuh kan. Mendingan niki nampingin niki HP semeton Fox di diapnya semeton Fox dikali menjahitan. Nah niki semeton Fox lagi menjahitannya bisa ditemani Fox Radio Bali di HP melalui websitenya nih. Nah websitenya nih pun gratis langsung alih nih ke websitenya di www.foxradiobali.com. Sekali lagi di www.foxradiobali.com. Dan buat teman-teman Fox sempunang kije-kije. Nah wentan tembang dumun katur titian buat teman-teman Fox nge di pengawet acara mangkin saking dek somo kopi jumah gula di sisi.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
5: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, ring Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sehidup semati harmonia featuring Rusmina Dewi. Hingga semua tahun Fox, Niki menghitung hari sampun nyujur Kuningan. Selain hari raya Kuningan di jantos Niki, pasti ke manis Kuningan di jantos-jantos Niki. Mun bahari raya manis nih kelalih nih kemelali aja keluarga. Mendibit kijen yang melalui di manis galungan semeton. Apakah melalui apa malah kerja nih? Nah zaman jani, jek buk-buk harus mengatur waktu semeton ge. Pangman masih membakti di hari raya. Pangman menggai gitu kan ge. Pangman masih melalui natur-atur beniko. Tapi ini subuh ngelah galah untuk melalui apalagi niki jak keluarga besar. Nah alih niki galah dan tongo sane pas nih semeton. Yani tongo sane pas niki titiar rekomendasiin di manggul-manggul ke restogen semeton. Soal niki genahne sane ageng, sane bisa nampung kutus tali diri termasuk keluarga besarnya semeton Fox. Dan sampun nang khawatir niki ajengane enak-enak pisan. Ane met aja biceleng mungkin nah. Niki biar pindah dulu ke menu sane lianan wenten ayam, bebek, bepase. Dan niki ten wenten bawine halal nge semeton. Dan untuk alamat nih wenten di Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar. Tepat nih di Manggulangu Lek Resto Estetik Restoran Kaluihan Danu Bagesaking Sanga-Sanga.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Upas Lelipi Ayu Puri. Ingat semeton Fox Niki Ngelingang Sanga-Sanga hadir malih Niki di Jakarta Fair. Semeton Fox sampunang sampai ketinggalan nge. Dan Jakarta Fair puniki berlangsung di bulan Juni ke manten semeton. Dan pastine spesial di Jakarta Fair wenton promo-promo menarik sane bisa semeton Fox polihang dan Niki pun terbatas nge. Nah untuk butnya ne sanga-sanga wenten di JI Expo Kemayoran ke semeton Fox kini merangkat nih ke sampunang lali untuk mampir. Dan untuk informasi selengkapnya ne semeton Fox bisa langsung cek ke Instagramnya @sanga_sanga_bali. Pokoknya sanga-sanga sing adelawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ayu Saraswati featuring Eka Jaya, Jaga Hati. Aman beli Eka Jaya lan Mbak Ayu Saraswati Niki Jaga Hati Semeton Fox Jaga Bangkiam Adik itu Niki nak subah mulai neren lemburan Niki ngai sampian-sampiana ngai metanding gitu kan ge di Kuningan Niki Pangten encet gitu kan. Aduh jaket Bangkiam pun mau Banten perakat subah Banten kene. Nah maka dari Nike saya gang demun minyak balur sangat-sangat di tiap Semeton Fox. Nge, apalagi Niki seperti Mbok Dek Satriani sane menjahitan mungkin. Niki harus disediakan demun minyak balur sangat-sangat. Nih semangat demun menjahitan Mbok Dek Satriani. Menelanang-lanang Niki seperti Pak Tupurwa agak sedikit diulur dulu waktunya. Nyanan be gen di penampahan sudah mulai Niki nektak mebat. Nge. Niki Pak Tupurwa mungkin kegiatannya makin masih memburu gini, memburu bahasa-bahasa genap gitu kan, bahasa-bahasa angin ngelawar bin mani gitu. Amen. Di Dek Suwarno niki marah beje mulai niki, mulai mengawali start nih bah. Mungkin bin mani atau benjep bisa peragat nih lawar men gitu, nyepet yang kemu nih ngali lawar nih. Coba incep niki master cep nih, cecep nih. Niki titiang mewali nyerengin wenten gede pasa Abah Waisel talar Niki sapu nyerengin titiang sukses moping banget nge rahayu lantur malih Niki wenten Bu Joni Pak Joni ya sebuah kedijan Niki proyek Bu Joni yang Kuningan Rajang sore talar Niki motot jumlo ring apuh mawang ubud sampu nyerengin titiang sukses mo Rajang sore buat Pak Wayan Swastika ring beng niki suksema banget niki sampun nyerengin titiang nggih. Nini Gusta suksema niki sampun nyerengin titiang ring pemedelan lan Bu Madi Warsini sampun taler nyerengin titiang. Nah, yen ring Facebook sampun nyerengin niki makeh pisan semeton Fox nggih. Jadi maka dari niki follow dumun niki sosial medianya nih. Wenten Pak Lin ring selisihan klungkung sampun nyerengin. Terus taler nyerengin titiang malin niki beli ketut Ari Sugina Dinastra. Wenten Wok Nilam Wija ring Gatsu Timur. Wenten mah ini kiring samplangan gianyar Pak Pekak Potut Podol niki sampun nyerengin titiang. Ring sangyang kekeran mengui niki Pak Yan Sutama nggih. Jadi buat semeton Fox sampun nang kija-kija tembang niki tiang aturin numun untuk menghibur iraga sareng sami saking Pompi pahlawan pengganti 2.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Siki tembang saking Rudiawan Bes sangat percaya. Aduh, niki tembang nih mula agak sedikit ngain kiap nih semeton Fox nih yang menkiap ngain kopi susu malu semeton. Bakat kalian semeton Fox nih gara-gara semeton nih. Nih ceretudian Andika Prasetya nih ungkul ajak ke ngorte ajak bakat kalian semeton ane Lena nih dan ngambul semetonnya. Dan buat sebetulan Fox ini sana sampunya ringin titiang pun mewali niki wenten makeh niki ring WhatsApp. Iya titiang sapa dumun sebetulan Fox ini sampun sidanya ringin titiang ring desa tua marga tabanan wenten Blima Dehendra Saputra. Hadir mewali niki Bu Desa Wahyuni ring gianyar sampunya ringin titiang susah mangge. Lan kembali ke tabanan wenten beli kade Afika. Gin kembali ke Gianyar, asane Gianyar tabanan njak pusing Gus Dikane. Niki wonten Mbok Pandi Ebi. Nglanturin male Bu Made Warni ring pengosekan Ubud lan nglanturin wonten Gung Biang Rake. Nggih sampun sukses menya rengin titia. Sekawati hadir beli congek bagus mekeplung. Lan di Badung Dalung niki wonten Pak Gungurah. Nggih. Niki Singaraja wenten Bu Luh Suwarmini, Lovina niki kengken kabar lumba-lumba dike. Lumba-lumba tak konang kabar ne. Mula aneh-aneh Gus Dikane yo. Langlanturan di Facebook wenten ring batu bulan beli wayan brate sampun nyarengin titia. Lan wenten Mbok Mini Asih ring tabanan sampun nyarengin titiang suksemo niki nggih, sane sampun nyarengin titiang mewali. Wenten ring Facebook niki wenten Pak Oka Mulyarte ring Padang Sambian. Lan Bu Uti ring menamaning sampun nyarengin titiang nggih. Jadi bos semeton Fox sampunan kije-kije dumun niki titiang mewali meleje bos tembang penyemangat dumun saking Degapar kulis serabutan.

0: Vox Pop.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Sapa sih Reniki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Budiar Sebahagia, Sampun Katur Titia. Engge semeton Fox niki galahe PKB subuh majalan satu minggu lebih nge niki tiang aja melali aja juragan ini zeren aja mau ari zeren nih mon subuh ada donatur jegas lah niki nyerengin tiang malih niki ringo widangan kota dan pasar nge sana sampun nyerengin mbok wayan Artini niki rahayu niki rajang nyalanang suwagine lah niki wenten Bu Made Suryat Mini enten nggih sane sampun nyerengin titiang niki sukses mping banget lan nglanturi niki ring WhatsApp sane sampun nyerengin titiang niki sane jagek nyelolet kapak tujang niki wenten Mbok Ira Susiadi lan nglanturin malih ring mewidangan kesiman wenten Mbok De Asih rahayu niki rahajang wenten Mbok Mini Asih ring Tabanan Luwus lan wenten ring Padang Sambion Kajo wenten jero gede nyelet kumpu dan sampun nyarengin titiang niki selamat beraktivitas nggih rahayu niki rahajang nyarengin niki ring Abian Semal wenten Bu Bagus sekadi Gustika niki bagus nih lan rahajang nyarengin taler niki buat belian enak ring Singa Padu sampun nyarengin titiang Mbok Herlina Wati tetap semangat pol. Nah nih sekan-sekan bagus Mario niki mare nengok niki wenten Pak Yong D. Rajang nyarengin talar niki Pak Ari Dinamika nggih sampun nyarengin titiang Mbok Yastini salarnya sampun nyarengin titiang. Lan buat semeton Fox niki sana nyarengin pangten kiap kenteng nggih ataupun niki dot manjus niki dados niki pangten ya kiap niki nggih pang seger niki di sanje-sanje. Nah ngelingan niki semeton Fox yen manjus niki cingak-cingak dumun sabune niki pangjep bersih pang wangi gitu kan semeton Fox nggih apalagi niki kelpesu ngajak kabaane. Nah niki harus ngangge sabun saking sanga-sanga dijamin wangi aja bersih semeton nggih. Dan niki sabun sanga-sanga niki bisa semeton Fox bisa polihang di apotek-apotek terdekat sampun aluh niki ngalih nge niki apotekne wenten di Kimia Farma K2 apotek lan Century. Ya ini semeton Fox ngalih niki dot meli ingat cek dumun niki keasliane dengan cingakin ane asli wenten foto babi Bambang Pranodo nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Teh kopi susu itu asmara niki pindah ke hidangan terakhir nggih. Di hidangan niki teh kopi susu ya soalnya niki semeton. Dan keratan kerasa juga niki galahnya sampun 6 sanje 2 jam kita yang sampun nyarangin sama tahun Fox niki. Itu yang mewali menyapa maleh dan matur suksoma buat semeton Fox yang sampun nyarangin titi yang rimu widangan yang batu wenten beli putus tun. Lahan rimu widangan banjar laut belah batu sana ngabsen niki hadir niki ngabsennya seken ngabsen apa tipsen niki titip absen gane beli tut witu wiratamo nih. Lan iki wonten belian suring widangan klungkung sampun taler nyarengin. Rahajang sore ring kesiman wenten mbok tut na anoja kesiman iki mbok tut nari susah meping banget nggih. Lan rahajang sore taler niki ring kuta wenten mbok putu Drupadi behenjang mewali niki nyarengin nggih mbok putu nggih. Sampeken niki gebanda untuk galah 2 jam kemanten. Nah di tiang malin niki mecuar di udara niki ngajak peka abi niki nak sing ada lawan mula peka abi nggih yo sama niki peka abi sampun mecuar nyarengin Gus Dika. Lah niki sane subuh mulai start mengawali niki mbok pande ebi suksema niki nggih sampun tur nyarengin titiang mbok Made Suryani penatih niki sampun talem nyarengin lan mbok Lo Sumartini ring Ceko Maria niki walaupun terlambat sing kengken yang penting subuh absen ban nilai aja nasi bungkus. Dijanya mak nasi bungkus nih di dagang mah ya di Dianti Diana. Dan buat semua teman-teman bosan ilianan si nempura yang dumun niki dan bisa disapa siki-siki santukan ke benda untuk galah titiang harus mepamit dumun si nempura yang dumun nggih semeton Fox benjang mewali niki ring galasane patah 4 sanje ngantos 6 sanje langsung ke mantan titiang Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

kita nanak akabehan. Dewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: Sing Adalawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 9.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Baik, kita menular semeton Fox. Gaskan langsung bareng GAC sampai jam 8 malam nanti di Budaya Indonesia. Stay tune.

Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox sarang sami sapunapi gatren iki semeton. Ya Eca sudah hadir lagi di menemani Anda di sini. Jadi untuk Anda jangan lupa langsung request lagu kesayangan Anda semeton ya, bisa sampai jam 8 malam nanti. Caranya masih sama dan gampang banget. Semeton Fox tinggal chat ke Eca di WhatsApp. Boleh juga ini lewat Facebook atau Instagram. Kalau WhatsAppnya ada di 087808053x993. Jangan lupa tapi di follow juga Instagramnya di @99.3fm Fox Radio Bali. Ada juga di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM. Dan jangan lupa semeton langsung streaming via websitenya www.foxradiobali.com. Karena lewat website semeton Fox bakal bisa dengerin GAC dari mana aja ya, tanpa harus buat radio kemana-mana. Pokoknya stay tune terus karena GAC akan menemani aktivitas Anda dan muterin lagu-lagu Indonesia yang asik banget.

0: Budaya Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male, yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
8: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
9: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
8: Sanga-sanga memang inspirasiku.
9: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

103.3 FM Fox Radio Bali, bahannya budaya Indonesia. Siapa yang relate banget sama lagu ini, semeton? Lagu sedih dulu dikit-dikit gak apa-apa ya. Habis ini kita langsung dengerin lagu-lagu yang ceria. Buat semeton Fox Rang Sami, lagi pada ngapain ini semeton? Adakah yang lagi kena macet di jalan hijau tuh semeton? Coba infokan dulu ya biar semeton Fox yang lainnya juga tahu. Karena ini gak aja mau bacain informasi lalu lintas di seputaran Denpasar dulu nih. Yang pertama deh, yang tumben-tumbenan macet biasanya ini selalu lancar jaya di jalan Hayam Wuruk semeton. Mulai dari pengkolan itu semeton ya, di simpang jalan Akasia kalau menuju ke barat, ini sampai di simpang jalan Drupadi, wah padat banget. Apalagi jalan Nusa Indah nih semeton, musim-musim PKB jam segini nih pasti pada macet mau nonton ke sana semeton ya. Kalau semeton Fox mau ke PKB, saran gak aca cari jalan alternatif yang lain semeton Fox, biar gak kejebak macet ya. Kang Wang Johan dek parkir, yang penting lancar jaya. Terus ada juga ini kemacetan di daerah utara semeton Fox, dari patung Sri Rama ya di jalan raya Lukluk Sempidi menuju ke jalan Cokroaminoto sampai di simpang jalan Gunung Galunggung, ini macetnya luar biasa. Apalagi kalau harus baliknya, dari simpang jalan Gunung Galunggung sampai di simpang patung Sri Rama, ini macet luar biasa. Terus kalau kita ke timur seperti biasalah ya, jam segini di bypass Sanur dari patung Titi Bandit sampai di simpang jalan Hang Tuah, ini pasti macetnya luar biasa juga semeton Fox. Hati-hati di jalan, yang kejebak macet di sana jangan emosi-emosi, Kang Wang ngadeng-ngadengin semeton ya. Di seputaran persimpangan Pesanggaran juga ini lumayan padat, datang dari timur apalagi. Wah, macetnya panjang banget ini semeton di jalan bypass Ngurah Rai menuju ke simpang Pesanggaran. Jadi untuk Anda yang udah dikasih kelancaran di jalan, sebisa mungkin jangan melalui jalan-jalan yang udah gak aca sebutkan tadi semeton Fox ya. Pokoknya selalu utamakan keselamatan Anda dan juga pengendara lain semeton. Jangan sampai kiap semeton.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yes, dari OK yang judulnya Posesif. Siapa ini yang merasa posesif sama pasangannya? Tapi itu kan demi kebaikan spontan ya. Jadi untuk Anda yang punya pasangan posesif, jangan lupa semeton, itu bentuk sayangnya. Mungkin caranya semeton Fox kurang suka, itu kan bisa dikomunikasikan semeton ya. Cara mengungkapkan rasa sayang lainnya juga bisa ini dengan cara semeton Fox memberikan sebuah hal yang menyenangkan gitu untuk pasangan Anda. Contohnya jalan-jalan gitu semeton ya, terutama yang ada di seputaran Jakarta nih semeton. Jangan lupa jalan-jalan ke Jakarta Fair, terus mampir ke booth-nya Sangga-Sangga semeton. Karena di sana ada banyak banget promo, bisa tuh semeton Fox langsung sambil menyenangkan pasangan Anda gitu ya. Promonya ada banyak banget nih semeton, yang cuman bisa semeton Fox temuin di booth Sangga-Sangga yang ada di Jakarta Fair. Pertama, ada promo beli 2 minyak balur Sangga-Sangga klasik gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik, tapi minyak balurnya yang ukuran 100 mili harus ya. Terus ada juga ini promo selanjutnya untuk Anda, beli 2 minyak balur Sangga-Sangga Ultimate 100 mili bakal dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Terus ada juga nih, beli 3 minyak Sangga-Sangga klasik 100 ml, semeton Fox bakal dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Kalau weekend beda lagi. Kalau weekend bakal dapat gratis 1 minyak balur Sangga-Sangga Ultimate Travel Size untuk setiap weekend, ingat ya. Terus ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Gak cuma sampai sana aja semeton, masih ada lagi nih ya diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sangga-Sangga travel size dan juga hampers eksklusif. Dan ada juga tebus murah, ada juga nih ya kesempatan buat semeton Fox dapetin door prize menarik. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, langsung datang aja ke boothnya yang ada di G Expo Kemayoran, Hall B3C3 ya, LOT 40. Karena ingat semeton, persediaan ini terbatas banget. Ingat, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Dan kalau mau tahu lebih lanjutnya, cek langsung informasinya di website atau di Instagram @sangga_sangga_bali.

0: hati.
1: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebentar Fox, Gak Aca masih menemani Anda di sini dan sudah di jam 7 malam. Ternyata ya, waktunya Gak Aca mau calling-calling dulu siapa aja yang sudah menemani Gak Aca di sini dan siapa aja yang udah request lagu gitu ya. Sekarang Gak Aca mau calling-calling yang di aplikasi dulu deh. Sebentar, di aplikasi ini udah ada Waktu Drupadi, ada juga Bude Warsini, ada Nengah Kartini, ada juga Niki Yudi Ariadi, ada dari Waktu Suryatini, ada juga dari Pak Mang Putra sudah gabungan, ada juga ini dari Blimang Bejo katanya sudah bergabung menemani Gak Aca, dan masih banyak lagi yang di aplikasi Niki ya. Ada salah satunya nih yang request dari siapa Niki namanya, weh lantang pisan adane Gak Cantik Aslole. Siapa aja Niki Gak Cantik Aslole Niki. Nah request katanya lagu Judika Sampai Kau Jadi Milikku Gak Aca. Siap, habis ini langsung Gak Aca putarkan ya. Dan yang gabungan di WhatsApp jangan kemana-mana dulu, bentar lagi akan Gak Aca calling-calling. Yang belum gabungan masih bisa banget titip salam, request lagu, cerita-cerita bareng Gak Aca langsung di nomor 087808 53 kali 993.

Di sini Sementon Vlogs, waktu kita masih lumayan banyak ya. Dan sekarang ya, cuma ingetin dulu Niki buat Sementon sarang sami sampunang lali Sementon. Niki hadiah umroh gratis dari sangat-sangat menanti Anda, atau yang pengen dapat hadiah tapi bukan hadiah umroh bisa Niki Sementon. Hadiah uang tunai 35 juta menanti Sementon Fox juga. Wow, gimana cara dapetinnya gacha? Gampang Niki Sementon. Pertama, Sementon Fox Niki wajib mengumpulkan 9 kotak kemasan minyak sangat-sangat varian balur ukuran 100 ml dan itu wajib diproduksi di atas tahun 2024. Niki wajib minyak balur varian Napi Mantan dados Niki Sementon ge, pokoknya yang Tanamila Tanamu Klasik dados, Sane Klasik, Sane Ultimate, kenten dados ge, yang penting 100 ml dan diproduksi di atas tahun 2024. Jadi sampunnya kekumpul Niki 9 kotak Sementon Fox sampun nang lali dipotong jadi 2 bagian. Nah, yang sampun langsung masukin ke dalam amplop Sementon. Di amplop punika tersertakan teller Niki Sementon Fox, fotokopi KTP-nya, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Usan Niki tutup amplop Sementon Fox, di bagian depan ditulis teller Niki Sementon Fox masuk peserta kategori napi, apakah karyawan, konsumen, napi sangasian. Pilih salah satu kemantan Sementon ge. Yening sampun samian syarat dan ketentuan Niki diikuti, gas langsung kirim amplop Sementon Fox ke Fox Radio Bali. Utawi dados teller Niki Sementon kirim langsung ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Sanding Babakan Gianyar. Pokoknya semakin banyak Sementon Fox ngirim, jag semakin gede peluang Sementon Fox untuk menang.

0: Budaya Indonesia.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sembilan 9,3.

mau menginformasikan dumun semeton niki sudah jam 7 malam lewat 35 menit, sudahkah samian niki menyelesaikan pekerjaannya, sudahkah pada mandi, makan dan lain-lain. Semeton, kalau belum gas langsung diselesaikan dulu ya, karena gak aja mau ingetin juga buat semeton sarang sami niki. Tapi aja aktivitas semeton fox wong ini makin gak indah yang semeton sampunang lali niki inde produk sani pini anyar saking babe Bambang Pranoto niki wanta mewasta sanga-sanga sampun wanta niki sanga-sanga klasik lan ultimate. Pokoknya semeton fox makin ya ning jagi metumbasan harus waspada ring produk palsu semeton ge, pokoknya ya ning ngerara produk asli pasti wanten foto babinya ring kemasan. Wanten teler niki semeton produk mini anyar saking sanga-sanga mewasta minyak gatalin. Pokoknya niki solusi praktis buat semeton fox mengatasi masalah gatal-gatal di badan semeton ge. Tur benjang pungkur niki ya ning semeton jagi napa wastane nika metumbasan kenten semeton nanging bingung kengken carane menentukan sanicen produk palsu sanicen asli. Caranya gampang ya ning semeton fox jagi ngecek harga resmi kenten taler dados niki semeton langsung manten kunjungi platform resmi Instagram @sangasanga_bali. Taler websitenya ne wenten ring www.balihealingoil.com miwah www.sangasangaofficial.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangasanga. Sementar Fox, waktunya kita check and recheck dan kita bahas kebudayaan unik yang ada di Indonesia sementara ya, karena namanya budaya Indonesia. Jadi Gacha menemukan nih ya, di sumber sahabat pedalaman ada yang namanya tradisi bambu gila semeton. Jadi tradisi ini adalah atraksi mistis di mana nanti akan ada sebatang bambu yang dipegang oleh beberapa orang, tapi bambu itu dia akan bergerak liar semeton dan gak bisa dikendaliin karena sudah ada mantra yang dibacakan oleh seorang pawang dan ada asap kemenyan juga. Jadi ini benar-benar wow, mistis banget ya. Ini budaya uniknya ada di Maluku Utara semeton Fox. Buat Anda yang penasaran lebih lanjutnya kayak gimana, gas langsung cek aja di websitenya sahabat pedalaman tentang tradisi bambu gila.

Indonesia, nggak kerasa banget ini waktunya cepat sekali emang ya sempetan ya. Dan sudah saatnya Ki Aca menemani. Kok menemani lagi sih? Udah saatnya Ki Aca pamitan sempetan ternyata. Aduh, udah mau jam 8 malam aja. Selamat melanjutkan aktivitas sempetan ya. Jangan lupa nanti nggak boleh begadang. Terus untuk Anda juga selalu jaga kesehatan sempetan. Jangan lupa selalu happy. Gak Aca mau pamitan dulu ya. Terima kasih sudah menemani Gak Aca. Semoga terhibur dan kita ketemu lagi besok. Baik, kita menular sempetan. Dan Gak Aca pamit dari Gacu Tengah nomor 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga.

0: Fox Bali.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Fox Bali.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning.
3: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajang sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya makasami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 kali likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame bawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: sing Adalawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rajang wangi spotan Fox kecina mali sarang gaya tembang tresna nyantos galas selasa wangi. Baik nih kamu nolar kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Sing Adalawan.

103.4 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bada Budaya Indonesia. Lolot sikit tembang puniki ngugut jeriji adi pastinya selian sengaja beli, beli pastinya selian senyuang adi. Saut-saut nih kesempatan Fox. Semoton ngariannya seseorang jatuh cinta nih kan nenten je soal trik lan memaksa perasaan, melainkan membangun hubungan sane tulus. Fondasinya harus kuat semoton. Beberapa cara untuk semoton Fox dados dilakukan niki wantah menjadi diri sendiri semoton Fox. Nggih sampun nang mangga niki pasangannya tertarik atau jatuh cinta semoton Fox menjadi orang lain. Niki nenten je bertahan lama semoton Fox mauinan sane ditampilkan wantah orang sane semoton Fox ciptakan nenten je diri sendiri semoton. Lan semoton Fox menunjukkan perhatiannya sane tulus. Sampun nang niki sampun terbebani ring awal-awal untuk menunjukkan perhatian. Nggih, mirengang dengan baik niki juga salah satu caranya menjaga kontak mata saat berbicara. Sampun nang yening kari niki berbicara satu sama lain. Salah satunya main sibuk dengan handphone, sibuk dengan sane lianan semoton Fox. Nggih, quality time niki dengan kualitas sane becek niki juga penting semoton. Lan semoton Fox menghargai lan menghormati perasaan yening seseorang niki merasa nyaman, dihargai lan memiliki koneksi emosional sane sampun kuat, perasaan cinta niki dados tumbuh secara alami. Manut saking WikiHow niki semoton Fox intinya wantah menjadi diri sendiri lan semoton Fox sampun nang lali menunjukkan sikap sane tulus pastinya.

0: Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: 99,3

Multi FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, ternyata nenten terasa niki nggih sampun rahina mangken budha niki. Malih beberapa hari sampun kuningan lan ring manis kuningan sampun niki mencari destinasi untuk bepergian bersama keluarga utawi untuk sekedar tempat istirahat refreshing lah niki Sobatan Fox nggih. 6 bulan sekali. Sobatan Fox sanikari bingung ningken untuk destinasinya, ge aya niki merekomendasikan Sobatan Fox untuk meluncur langsung ring mengo lengolek resto Sobatan Fox mawinan ring mengo lengolek puniki sampun wenten pemandangan danu sanengaryane Sobatan Fox puniki rileks lan tenang wanten ring mengo lengolek juga niki wenten tersedia menu acengan sane akeh niki tentunya medui cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepase wenten dijamin halal Sobatan Fox mawinan nenten wenten ulam bawi Sobatan Fox nggih genangane puniki wenten ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Cocok juga kangen piknik keserangin keluarga napi malin Sobatan Fox puniki medue parikrama napi pun riki juga dados mawinan wenten gelas sane presiden nampung kutus tali diri Sobatan Fox langsung mantan iki meluncur ring mingoling-olik estetik keserangin kelewihan danu sane bagel saking sanga-sanga.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sambutan Fox Jakarta Fair 2026 Sanewanta, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir kembali niki sambutan. Sampun pasti langganannya Sanga-Sanga niki hadir Ring Jakarta Fair. Tahun niki sambutan Fox Dados mendapatkan beragam promo menarik yang hanya cuman Dados sambutan Fox dapatkan. Ring mana? Ring Jakarta Fair pastinya. Sambutan Fox promonya napi sih gak ayah kenten kan. Dicatat niki semoton yening numbas kali minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 mili semoton pacang gratis sabun kaliku-kaliku sani varian klasik. Yening semoton Fox numbas kali minyak balur Sanga-Sanga ultimate 100 mili semoton Fox pacang gratis satu sabun kaliku-kaliku sani varian ultimate juga. Yening semoton Fox numbas 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 mili sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday niki gratisnya. Yening pembeliannya setiap weekend gratisnya wantah satu minyak balur Sanga-Sanga ultimate travel size samotan. Lah nenten cuma nike diskon 10.000 juga niki untuk produk anyar minyak gatalin. Nenten juga diskon 10% setiap samotan Fox niki numbas minyak balur Sanga-Sanga travel size lan hampers eksklusif. Tebus murah lan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik pastinya. Dicingain mantan pun niki samotan Ring Jakarta Fair 2026. Langsung mantan niki rao Ring Jalan Expo Kemayoran Hal B3 C3 Lot 40 Ring Bot Sanga-Sanga Mawinan. Persediaannya tentu terbatas semeton. Alami nika ajaib, hemat nika nyata semeton Fox. Untuk informasi sejangkapnya nih langsung mantan dicingain Ring Instagram @sanga_sanga_bali.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: 99,3 Fox Bali.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox, sana mangkin gaya pacang calling-calling. Niki nyapa-nyapa selamatan Fox, sana sampun bergabung sarang gaya ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Wenten sampun bergabung sarang gaya Pak Ari Dinamika Rahajang Wengi. Wenten Moira Susiadi pun niki bergabung ring wujangan penebel. Pasti Mo Ira niki sibuk antuk kuningan gih. Lanjut, mantan ini Gusta dikin nyaringin tengok widangan pemedilan Megat Rantuk, Semetan Fox Mekesami katanya. Pada pangkur bergabung sarang gaya ayah dikin nyaringin ring acara pembentas. Nah katanya siap, suksama gaya. Lanjut, wenten Bingura Endu nyaringin gaya ayah dikin ring widangan Tulikop, Ligos Widiantara Rahajang Wengi, ring widangan Bang Li, Bang Li Karina Pinenten. Hah? Gak ya maro ke metaken niki kaden je Bang Li sani masan jeruk nenten gak kinta maning ya. Wah hampir salah alamat niki. Lanjut ten kayu niki gaya metaken. Lanjut wenten beli kadek suwane ring widangan pengawasakan ubut Rahajang Wengi. Mbak Sri Noviani bergabung sareng gaya ayah wenten Bulu Sumar nyarengin ring WhatsApp niki Tanler Sinamian Semetan Fox sani bergabung sampuneng dumun kije-kije setan sareng gaya ayah ring tembang tresna.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox, Bupati Klungkung Bapak Made Satria resmi membuka kejuaraan provinsi utawi Kejur Prof Catur Bali tahun 2026 Ring Gedung Balai Pesamuan Kerti Widya Mandala SMA Pariwisata Saraswati Samarapura Tengah Ring Minggu 21 Juni 2026 mendatang niki nggih. 21 Juni sematan Fox Lan turnamen puniki sani berlangsung selama 3 hari mau becek niki ge ayah. Nyantos 23 Juni mendatang Lan diikuti oleh 281 atlet muda ring berbagai daerah ring Bali. Ring sambutannya Bupati Bapak Imadi Satria menekankan yening catur nenten je sekedar permainan di atas papan melainkan olahraga sane mengajarkan kecerdasan, kesabaran, kedisiplinan lan tanggung jawab ring mengambil keputusan. Menurutnya pun puniki setiap langkah ring permainan catur mengandung nilai strategis sane relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mawina nike pembinaan olahraga catur dados penting ring membentuk generasi muda sane cerdas, berkarakter lan berprestasi. Sumber niki gaya ketus saking Denpasar viral kom ring sosial media Instagram.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jaktil lo ukuran travel size niki mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081

0: 0893 100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang ge,
2: rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Fox Radio Bali, Voice of Sangha Sangha Bara Budaya Indonesia. Sematan Fox untuk Niki Sanayakin produk Sangha Sangha. All Niki Sematan Fox samian produk Sangha Sangha, mau minyak balur, sabun, skincare, lansani lianan pun Niki nggih. Langsung mata Niki meluncur ring bootnya nih, ring de keranjang Bali, wenten ring lantai 1 Sematan. Selain pun Niki produk Sangha Sangha, Niki juga sampun tersedia ring beberapa apotek favorit Sematan Fox, ring Kimia Farma, K24 Apotek, Lan Century, ring seluruh Indonesia. Nenten malih Sematan Fox Niki ragu, lan bingung-bingung ngomong yang Sangha Sangha, nggih mau winan Sangha Sangha, makin sampun wenten ring seluruh Indonesia. Lan iki sampun wanta sangat-sangat asli racikan babi bemong pranoto Sematan Fox Hanika produksi ring pabrik sangat-sangat.

93.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, mungkin waktunya Gaya lanjut calling-calling di sobatan samisan nih, kari nyaringin gering WhatsApp 087-808-555-993. Mantan Bidop ISDC bergabung sarang Gaya, mantan Batu Purwo, Bligus Bawo, Adi Suputra, Blimade Hendra, mantan Made Warsini nyaringin Gaya. Wenten Bu Made Morni niki bergabung ring dengan Ubud Budesa Wahyuni, wenten Moira Susiadi nyarengin Pagung Ngurah, wenten Javi ring dengan Sebatu, matur suksa memuali lan salam kenal sareng ge ayah. Wenten Bli Putuston bergabung Abah Waisel, Ibu Yan Lastri, Bli Gede Pase, Mbok Pandi Ebi, Bian Bur Arini, Taler Sinangian Samapan Fox, Sani Karistetun sareng ge ayah ring 99.3 FM sampun nang dumun kice-kice sareng ge ayah. Samapan Fox mali jebos mantan.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Samatan Fox dan kerasa niki sampun waktunya ge aya antuk muput ring tembang terasa. Samatan Fox juga niki harus istirahat. Yen samatan Fox kari stay tune 99.3 FM sampun nang khawatir mawinan setelah ge aya pun niki wentan tembang-tembang sane mengantar sirap samatan Fox lan menemani samatan Fox sering wengi lanjut nyanyi. Lan samatan Fox selamat niki merayakan kuningan lan selamat bersibuk ria. Samatan Fox selamat berkumpul dengan keluarga kecenduk malis sering gaya ring tembang tresna niki ring dina somer aja mesandekan semotan Fox lan sambunang lali baik nika menular ke saringin 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga sing ada lawan ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar gaya ayo pamit undur diri semotan Om Santi Santi Santi Om Santi.

0: Talks Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

tekitte pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: Fox Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajeng sama-sama tuan punapi gatre kecurung muali sarang Gus Gandhi. Tentunya ini ring Zona Indonesia. Rainan emangkin sarang Gus Gandhi. Nyantos nampar yang galah dasi semang mali aja bos. Ingetan dalar niki semeton nge sanga-sanga sing ada lawan.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Rahajang Semang, selamat pagi, good morning, Semeton Fox, Ring, DJJ pada Megena. Dimanapun berada pagi ini, Gus Gandhi kembali menyapa Semeton ya. Yang pasti hamin 3 hari menuju melaksanakan Hari Raya Kuningan Semeton ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, berbahagia dan tentunya semangat untuk menjalani hari ini. Jangan lupa ikut gabung dong ya. Temani Gus Gandhi melalui WhatsApp 087808555993 atau juga bisa ikut gabung melalui sosial media kita ya di Facebook ya, Fox Radio Bali 99.3 FM dan juga Instagram 99.3 FM Fox Radio Bali dengan lagu-lagu Indonesia ya, yang pasti maksimal 2019 semeton ya. Jangan request lagu-lagu yang terbaru, apalagi ada yang request lagu Bali. Salah server nanti gitu ya semeton ya. Nah, untuk memastikan ya perjalanan semeton di hari ini, aktivitas semeton hari ini terutama yang di luar ruangan ya berjalan dengan baik dan sempurna ya, Gus Gandhi tidak lupa juga memberikan informasi perkiraan cuaca di hari yang cukup cerah ini kalau Gus Gani lihat dari ruang siaran ya. Nah, sebagaimana juga dilaporkan dari BMKG wilayah Denpasar, hari ini kota Denpasar diperkirakan cerah berawan, terus di Buleleng, di Karangasem, Bangli, dan Klungkung ya diprediksi hari ini juga berawan sebagaimana yang terjadi di kota atau di Kabupaten Jembrane ya. Perkiraannya hari ini berawan semeton, kecuali di wilayah Tabanan dan Badung serta Gianyar, hari ini juga diprediksi cerah berawan. Dan apapun aktivitas semeton di hari ini, jangan lupa untuk selalu membawa yang namanya minyak balur sanga-sanga, baik yang klasik, ultimate, ataupun yang kesukaan semeton ya, yang mana aja boleh ya. Yang jelas jangan sampai terlupakan untuk membawa minyak balur sanga-sanga. Sing ada lawan. Yang mau curhat, yuk silakan kasih tahu Gus Gandhi.

0: Waktunya Zona Indonesia. Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Sebutan Fox, punah pigatren iki, sampun metangi ke ring semangin mangkin utawi kari gelayah-gelayah. Ngerti bahasa gelayah-gelayah sebutan? Masih males-malesan gitu niki ring kasur kenta niki nge. Ya, yang males-malesan di tengah jalan niki engkena opa aja banyarin yang niki sebutan. Sebetulnya kita sarangin ring 087-808-5993 Talar gue segandi ten lali ngingetin niki semeton. Sari jagi mirengin gue segandi siaran kita niki nge singelah radio analog. Mirengin kayak mantan niki melalui HP kita niki semeton nge. Tinggal klik kayak mantan foxradiobali.com. Tapi ingetan syaratnya harus ada wifi atau koneksi internet semeton nge. Amun sing ada denak gue segandi protese niki. Raja semang demen niki pawayan ajus niki ring wawidangan kuta kena niki nge. Salam sehat. Salam sehat berbahagia. Jos jos jos jos gitu kena niki. Buat umat Hindu Sedharma niki selamat menyambut hari raya Kuningan. Buat gue segandi sedikit ganteng terima kasih kena niki. Ganteng garang sing tadi melanjutan. Aduh, Pak Yan juga ada kan. Ngampun ngai kopi Pak Yan. Amon konden nah titip sik Gus Gandi milu sik gitu ngai. Nini Seren suksesan niki ring wawidangan Gunung Guntur niki sampun nyaringin Gus Gandi nge-request kode niki jantung hatiku dari Lila. Ngampun Gus Gandi siag yang kenen niki nge. Ring Gunung Guntur talar niki bentar beli gede kancalan. Mbok rai kenen niki nge. Mbok rai yus. Upa-upa ada nanaki opake menyep. Rajang dalar niki wenten ini Desi Aditya niki. Nggih, nini tiang ini paling jegek di Gianyar niki. Serati tiang ini paling jegek niki. Ampun ngwedang nini kenten niki. Nggih, semangat pagi Gus Gandi. Kenten niki salam rahayu. Nini mani ngai lawar sing mani mun ngai Gus Gandi kal singgah ke mani. Uli Jani bengamprah kenten niki. Nggih, Rajang dalar niki wenten Bu Joni lan Pak Joni. Sani sampun nyaringin nitip salam kudu niki sareng pianak ditiangi kene niki nggih wayan Joni Marta ring dalung Madi Hendra Gunarta semoga sehat selalu tembangnya nih tua-tua keladi kene niki tuk semua sampun nyaringin Mal Jebos Gus Gandi jagi rareh dumun kene niki nggih Nick Edi talar niki ring dalung sukses semua sampun nyaringin Gus Gandi rahajang beraktivitas kaya mantan.

0: Fox Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Mengapa? Oh, mengapa ya? Kalau Semeton mau mencari produk Sanga-Sanga masih bingung. Padahal ya produk asli Sanga-Sanga racikan Babe Bambang Pranoto, di tiap kemasannya sudah pasti ada foto Babe Bambang Pranoto Semeton. Nggih, napi malih niki wenten produk teranyarnya ini Semeton sane muase minyak gatalin genten niki nggih pindah ke solusi praktis kita niki atau ngewantu mengatasi segala macam masalah rasa gatal yang membandel yang tentunya membuat Semeton merasa nggak nyaman kita niki. Nah ini Semeton pegel-pegel terus kesemutan lan setiosa nike kita Semeton nge Semeton ingetan niki pilih kemanten mau pakai yang klasik atau yang ultimate. Nah taler nike produk dari Sanga-Sanga kita niki nge Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate. Nah, untuk informasi sejangkepnya ini Semeton rawin kemanten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali, miwah website resminya ini balihealingwheel.com lan sanga_sanga_official.co.id.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Wali, Baik-Baik Sayang, yang pasti udah di request oleh Semeton Fox yang ada di kawasan mana ini ya? Yang ada di kawasan Kesiman ya, ada Mbok Yan Bur Ari ini jegeg niki. Sukses memuali tembangnya ini niki sampun Gus Gani putarkan. Kenda niki ngirah aja yang beraktivitas ke manten. Taler niki wenten semeton sane sampun nyaringin. Kenda niki ya di Suputra ring wewidangan Badung tembangnya ini sampun Gus Gani siaga yang mali jebos Gus Gani jagi putarkan. Nggih wenten ada Sugina Dinastra taler niki. Sending request tembang sekeng Cowboy Junior sana judulnya Kamu Kone Niki nge magarnya sarang sami kaya manten. Wente Nini Gusta taler Niki suksemu sampun nyaringin Pak Wayan Selamat Niki ring samplangan taler suksemu sampun nyaringin Gus Gandhi. Wente taler Niki beli kadek suana ring semengi mangkin ring wawidangan pengosekan Niki sarapannya ini jag sehat sekali Niki. Request lagu Potret kone niki nggih malah jebos coba Gus Gandhi jagi cingain dumun nggih wenten Mbok Herlinawati taler niki ring wewidangan sembidi saning arsa tembang saking 5 minutes semakin ku kejar semakin kau jauh

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Sapa sih Renike sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton fox, mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wetan produk sana sampun aman, kangen majang reng semeton fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majang reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sembilan sembilan koma tiga, Fox Bali.